0: sahel.
1: Ah.
0: Ah.
1: Jadi matasi lo. Kalau tidak ada adik jalan tu tahu. Kamu tahu fosil tinggi, kamu tahu mau tuang apa tinggi, hati jalan tu ada kain pinna.
0: Kau, oi pun hasar. Negeri kita, ah, kini tu sama tu.
1: Itu orang kini tu sama tu.
0: Ara, quem tu tá mais só? Olha que nervosia!

mamere metsotso ya rona ha o itadima e ituletse hantle fela ho ho emene horaina ya leshume yona re file mokokotlo ha ho le tjena re tlo fetela ka ditsebisong tse akaretsang e fitile le nanola merapelo hantle jolo fela ka katlo me re tlo hahamalla ka hare ho ditsebiso tse akaretsang empa o kontumelehle nke ke fetele mona pele ke a gutla sesuthi.

Jwale ke tle ke ba hopotsa hore empa ha o tluwa ditabeng tsa mobu, ho thwe ke bana.

batho ba ka kwang ba ithetsa bo bona ba lebetse setšhaba morago mane generala ontate kgwere ka nna bataba eteng empa ya ntate ke tsamagotla a bona a kediteke empa ke re fela ba sebedise a lentsweleng la gore dikuruting ya gona sega tsa mokelelang.